Fresh. San Agustín, San Agustín, San Agustín, Erandioko jaiak. Abuztuaren